0: kata. Dan ada juga daripada Syarif katanya, terhibur saya. Ada memang macam tu, meriah suasana.
1: Ini komen daripada Jejaka Tidak Penas. Dia kata, meriahnya sini dekat mana ni?
2: Itulah sekadar ni, susah sikit nak cari vibe-vibe macam ni. Sebab ramai yang tengok dekat iPhone kan. Bila dekat mamak ni macam kurang sikit. Tapi ni okey lah, meriah sangat lah.
0: Betul.
2: Baik, ada juga Syir. Syir kata, memang meraihkan kalah menjelaskan.
0: Ya. Dan ada juga daripada Al-Hizami katanya, mamak join the group.
1: Okey ni komen terakhir, Sabar For All. Dia kata, hati kena kental bro. Dia dah cuba, dia yang provoke dulu.
2: Betul lah.
1: Jadi dia kenalah hadap apa orang buat lepas tu.
2: Kawan-kawan macam ni lah best. Kita boleh provoke orang, orang boleh provoke kita. Sebab kadang-kadang ada orang yang boleh provoke orang. Tapi bila orang provoke dia balik, dia jadi koyak.
0: Betul. Yang tu tak patut lah sebenarnya. Kalau dah ambil risiko nak mengusik orang, kita kena ambil juga risiko yang orang boleh usik kita juga.
2: Betul.
1: Jadi jangan cepat koyak lah. Macam kata tadi, pandai buat orang, orang buat kita tak boleh pula.
2: Betul lah. Biar kasut koyak, biar baju koyak, jangan mental koyak. Bila mental koyak, mudah bergaduh nanti. Okay. Jadi dan untuk macam ni, macam biasa kita ada lagu Hindustan. Sebab sini kita ada vibe positif, kita nak berhibur. Sebuah lagu yang dipetik dari filem Up Up Laut Challenge.
0: Up Up Laut Challenge.
2: Cerita tentang seorang nelayan yang tersesat di lautan. Dia Up Up Laut Challenge.
0: Bukan joke sahaja.
2: Okey, layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Baik, rontak Pagi KL. Baru saja berlalu sebuah lagu sebab ST12 dengan tajuk lagu je Jangan Pernah Berubah. Terima kasih kepada anda yang tidak berubah frekuensinya 97.2 dan juga tidak berubah di RTM Klik. Terus bersama-sama kami KLFM, ini Baru KL.
2: Baik, sekarang ini kuliah nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Dari NKVE, trafik bergerak perlahan dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta akibat kemalangan yang berlaku lebih awal di lorong kecemasan pada kilometer 28.2. Dan dari Subang Jaya ke Kelana Jaya, kesesakan berterusan selama 1 jam dari LRT Taipana ke Glamoury akibat insiden yang dilaporkan berhampiran susul keluar jalan lapangan terbang Subang. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik boleh je kongsikan bersama kami di 013-3097-972.
3: Baik, esok merupakan hari yang cukup penting ya, buat rakyat Johor bila mereka ni bakal menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi bagi pilihan raya negeri Johor 2026. Jadi apa pun pilihan anda, pastikan dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab dan berdasarkan maklumat yang tepat lah.
1: Okay. Jadi kalau anda nak pulang mengundi pada hari ini, rancang perjalanan lebih awal, semak lokasi pusat mengundi dan pastikan anda membawa kad pengenalan esok. Dan paling penting, patuhi segala peraturan yang ditetapkan di pusat mengundi supaya proses berjalan lancar dan juga harmoni.
2: Ya, mengundi bukan sekadar memilih wakil rakyat tetapi turut menentukan hala tuju negeri dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Mm-hmm. Jadi gunakanlah hak anda dengan sebaiknya.
3: Jadi buat semualah pengundi di Johor, selamat mengundi esok. Dan dijangkakan lebih 300,000 pengundi luar yang akan pulang. Jadi kesesakan lalu lintas tu memang akan ada. Tapi yang paling penting sekali, kita nak bagi tahulah rancang perjalanan. Pastikan baki e-wallet, touch and go semua cukuplah.
1: Macam di KLFM ni, orang Johor ada Kak Uja. Kak Uja kita punya ketua bagi rancangan. Lepas tu EJ pun orang Johor. Lepas tu ada Mimi Walah dan juga DJ Syak.
2: Jadi semua ni dah bergerak pulang ke macam mana?
1: Untuk peratuan ataupun sepanjang pengetahuan saya, Kak Uja dah bergerak pulang dah. Yang lain saya tak tahu lagi.
2: Alamak, ni mesti kalau nak ke Johor mesti jam kan?
1: Itulah. Jadi itulah, semoga selamat sampailah kepada anda yang nak pulang ke Johor dan pilihlah yang sepatutnya untuk anda pilih.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Salam Jumaat kepada anda semua. Terima kasih dengarkan KLFM ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang masuk live kita TikTok KLFM Official. Terima kasih dan selamat pagi kita ucapkan pada Mami Nadia ada, Putri Sejuk ada, Tipah ada, Farah Senik ada. Siapa lagi? Kak Norizan pun ada. Ramai.
1: Ramai. Siap pun baru masuk. Ramailah. Dan Mami Nadia juga cakap nak buat kopi kejap. Yelah, pagi-pagi ni kalau nak bersemangat, ada yang suka minum kopi, ada yang tak boleh minum kopi, minum macam-macam.
2: Betul-betul. Baik, seperti yang semua tahulah kan.
1: Okay.
2: Waktu-waktu macam ni kita ada apa?
1: Tak semua tahu.
2: Semua tahu.
0: Semua
1: yang,
0: tahu.
1: Yang dengar KLFM dia tak tahu.
2: Yelah. Kita ada belajar apa hari ni?
1: Bukan.
2: Belajar, belajar apa? Fun apa fact lah.
1: Hari ini, mungkin hari esok.
2: Itu lagu.
1: Okay.
2: Yeah. Okay, hari ni kita nak belajar tentang fun fact berkenaan Pekan Tetap Pekan.
1: Pekan Tetap Pekan. Pekan ni yang cerita tu kan, ikan tabakul tu.
0: Batu belah betangkuk.
2: Itu adik pekan ya, rambut di depan kan. Ini pekan ni nama tempat yang berada di Pahang. Pekan Pahang, sebuah bandar diraja yang sangat bersejarah di negeri Pahang. Dan namanya berasal daripada bunga pekan, sejenis bunga putih harum yang tumbuh meliar menyusuri tebing sungai, tempat pedagang berlabuh suatu ketika dahululah.
0: Dan bandar ini terletak sejauh 44 km dari Kuantan dan pekan popular dengan warisan budaya seperti Tenun Pahang.
1: Okey, dan pastinya Pekan Pahang ada banyak lokasi pelancongan yang menarik, antaranya Muzium Sultan Abu Bakar untuk melihat pelbagai artifak sejarah, dan anda boleh singgah ke kompleks Kampung Budaya Pulau Keladi untuk melihat cara membuat kain tenun.
2: Ya, walau apapun status ekonomi atau kemajuannya, daerah pekan di Pahang ini akan tetap dipanggil pekan sampai bila-bila, walaupun dah dibandarkan ke dah ada roller coaster kat situ, tetap dinamakan pekan.
0: Tapi kalau singgah ke Pekan Pahang tu, jangan lupa untuk cuba puding raja. Itu makanan orang kata pencuci mulut yang sangat popular lah dekat Pekan Pahang.
1: Betul lah. Selain daripada Pekan Pahang, ada satu lagi pekan tau. Dekat Kedah pun dah ada pekan juga.
2: Okey, apa dia?
1: Pekan Rabu.
0: Dia ada hari Rabu je.
1: Bukan hari Rabu je.
2: Dia buka setiap hari, tapi nama tempat tu Pekan Rabu.
1: Yelah, tapi saya cari juga Pekan Khamis, Pekan Jumaat tak ada. Macam N jugalah. Saya ingatkan Pekan Rabu tu buka air Rabu je. Tak, dia memang buka setiap hari.
0: Mana tahu pergi. Dia cuti hari Rabu je ke? Tak ada eh?
2: Tapi saya pernah pergi. Tapi seronok lah. Sebab dekat situ satu kawasan yang macam kecil. Dia tak kecil sangat, dia tak besar sangat. Tapi kita boleh berjalan-jalan dengan keluarga, boleh membeli barang-barang tempatan lah dekat situ
1: betul
2: sebenarnya.
1: Betul lah. Dia sebenarnya ada tempat lagi ataupun kawasan yang sama macam Pekan Rabu tu. Kalau di Terengganu, kita ada ni Pasar Payang. Kalau dekat Kelantan, kita ada Pasar Siti Khadijah. Macam itulah.
0: Lagi? Dekat Perak?
1: Dekat Perak kita ada Atas Koma. Baik, itu dia fun fact hari ini mengenai Pekan Pahang. Kita nak terus dengarkan lagu ini, Persembahan Ekspedisi Bukan Milik Aku. Dan selepas ini kita ada Kopi Bola Pagi.
0: Terus dengarkan Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Ya, hari ini kita kongsikan kopi bola pagi.
1: Ya. Yeah.
2: Okay. Tadi kita, awal pagi tadi, kemenangan memihak kepada Perancis lah yang telah menempatkan dirinya ke separuh akhir. Mm-hmm. Yang bakal bertemu dengan Belgium ataupun Spain.
3: Okay. Dan pastinya, Perancis menjadi antara calon utama lah kejuaraan untuk tahun ini. Dan Perancis menjadi pasukan pertama mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Morocco 2-0 dan Spanyol menetap Belgium. Orang cakap, ramai cakap ini pertemuan final awal lah. Ramai menganggap pertemuan ini umpama final awal kerana kedua-dua pasukan memiliki barisan pemain bertaraf dunia dan prestasi yang sangat konsisten sepanjang kejohanan.
1: Okey, ni pertemuan antara Helen bertemu Bellingham, Ike Noe bertemu England. Tumpuan bukan saja kepada Helen dan Harry Kane tau. Amalah persahabatan antara Helen dan juga Jude Bellingham yang turut bersama di Borussia Dortmund.
3: Betul.
1: Okay. Jadi perbualan peminat lah. Bayangkan kat luar best friend. Bila masuk padang je, mereka kena berentap dan berlawan. Menjadi lawan lah, pihak lawan. Macam mana mereka nak handle semua benda ni kan?
2: Dan Argentina masih lagi memburu satu lagi kejuaraan, dan Argentina terus mengharapkan pengalaman Lionel Messi untuk membawa mereka ke separuh akhir. Tapi Switzerland ni dia terkenal sebagai pasukan yang suka ditewaskan lah dalam aksi kalah mati.
3: Okey, sama-sama kita nantikan. Okey, sedikit trivia lah untuk anda. Piala Dunia kali ini merupakan paling besar dalam sejarah, edisi 2026, yang pertama menampilkan 48 pasukan, 104 perlawanan dianjurkan oleh tiga negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico.
2: Ya. Jadi, ada tiga tuan rumah tahun ni dan tiga-tiga pun dah tersingkir dah.
3: Oh, tiga dah singkir dah. Yalah, betul lah.
1: Alamak, macam mana? Tapi tapi kan, untuk perlawanan yang kali ni, boleh rasa dia banyak kepada perlawanan-perlawanan yang FOMO untuk menarik wanita semua.
3: Aduh, awak tak habis-habis ni tadi lah. FOMO lah, handsome-handsome
1: Tak. Saya, bila baca dekat thread ni kan, kebanyakannya lelaki-lelaki mempersoalkan kenapa tahun ni wanita banyak menonton Piala Dunia 2026. Dan mereka mengatakan yang, alah, wanita ni FOMO je sebenarnya. Okey, betul ke kan?
2: Saya rasa tak betul. Setiap tahun pun memang ada untuk wanita dan perempuan, dan wanita punya minat sama macam lelaki, itu tak boleh disangkalkan. Bukannya kita nak tengok rupa je ke. Memang daripada corak permainan pun wanita ada yang pandai-pandai juga.
3: Okey, macam kalau Colin tentang dari kot bola, paling pandai siapa? Cristiano Ronaldo. Lepas tu Erling Haaland. Lagi siapa lagi?
1: Messi
3: lagi?
1: Mbappe. Lepas tu kita ada Salah. Sebenarnya banyak lah yang kita tahu. Tapi itu antara top-top yang kita tahulah. Tapi kan, saya terbaca kat satu thread ni, ada seorang lelaki ni mempersoalkan, perempuan ni FOMO lah tengok bola. Tak tahu ke keeper boleh pegang bola berapa saat je? Cuba teka, keeper boleh pegang bola berapa saat je?
2: Berapa?
3: 5 saat.
1: 5 saat ke bawah. Betul.
3: Saya tahulah.
2: Saya tak tahu.
1: Ada beberapa perempuan ataupun penonton bola sepak yang tak tahu yang keeper ni boleh pegang bola berapa saat je.
3: Betul lah. Lepas tu keeper tak boleh tangkap bola di luar kotak penalti. Nanti kena kad merah.
2: Betul
3: lah.
1: Betul. Itu yang kita boleh kongsikan lah. Sebab mereka duduk berdebat dekat track ni. Perempuan itulah, bola inilah, itulah. Lelaki sentiasa nak menang berkenaan bola.
3: Memanglah lelaki yang tahu bola, perempuan ni buat tahu. Lepas tu dia macam nak berlawan pula. Tak tahu buat tak tahu lah.
1: Tak adalah.
2: Tapi bola tu bukannya, permainan bola tu bukan untuk lelaki saja.
3: Ya, tak tahulah. Tapi isu sekarang ni, mereka ni tak tahu. Tapi nak berdebat dia orang tahu. Tapi acah-acah tahu. Itu masalah dia.
1: Betul.
3: Okay. Baik, jangan nak berdebat lagi. Kita nak beribu terus dengan lagu ini persembahan Ricky Martin, The Cup of Life. Rontak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, lagu bersama anda Bilal Razali dengan tajuk lagu dia Balas Baik. Terus membawa kita ke pukul 8.54 minit pagi.
1: Baik, kepada anda semua yang tengah memandu, pandu cermat jiwa selamat dan insyaAllah sampai ke destinasi yang dituju. Jadi sekarang ni mesti ramai yang dah sampai tempat kerja kan. Ada juga yang BDR kan hari ini.
0: BDR,
1: hari
0: Jumaat ada.
1: Alamak, hari ni jam.
2: Tapi kalau di swasta ada.
1: Ya.
2: Kerajaan tak adalah.
1: Betul, tapi hari ni jam lah. Sebab tak ada BDR.
2: Tak ada BDR, lepas hari Jumaat. Kalau dekat Kuala Lumpur ni tak Jumaat hujan, mesti jalan jam.
0: Dan yang pastinya petang ni insyaAllah jam. Sebab orang Johor ramai nak balik Johor mengundi esok. Jadi rancanglah perjalanan anda semua, okay?
2: Saya nak ucapkan selamat pagi ni kepada semalam saya jumpa dia. Dia je tetamu, nama dia Cik Ta.
0: Cik Ta,
2: dia tetamu untuk radio station lain. Itu jiran kita sebelah nasional. Dia jumpa, dia kata dia dengar KLFM.
0: Oh ya ke?
2: Tapi itulah. Dia kata sekadar tengok dari jauh, dia kata. Tapi dia kata terbaiklah dengan pagi-pagi layan dalam kereta. Cik Ta, good morning.
0: Cik Ta yang tu ke, yang ada jual pepion tu ke?
2: Bukan Cik Ta tu. Ni nama dia Norzita.
1: Norzita.
0: Dia memang suka dengar Retak Pagi lah. Suka dengar Retak Pagi lah.
2: Pagi-pagi layan KLFM. Tapi semalam dia jadi tetamu di stesen radio lain.
1: Terima kasih banyak-banyak dengan kami.
0: Terima kasih Cik Ta. Okey, baik. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu kami akan kembali ada Game On. Hari ini kita ada Kadu Kaki.
1: Kita ada Kadu Kaki, di mana hari ini Andayana akan bagi dekat kita dua dah. Tapi kita akan berentap.
2: Betul. Saya akan denda pun dah penerbit kita bagi. Denda apa yang akan dibuat?
0: Saya risau di Kadu Kaki ni. Bila Wan Mari Asyiki jadi penerbit, saya risau.
1: Kenapa ya?
0: Dia punya membayang jawapannya tak tentu hala. Susah saya nak teka. Okey, dan kita berhibur dahulu dengan lagu ini persembahan Naim Daniel bersama-sama Tujuh. Klik dengan tajuk lagunya Adakah Kau Menungguku.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam pada itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM, ini.

0: anytime, anywhere. 7.2 KLFM, ini bagi KL.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ida adalah Ruang Tak Bagi KL. Sudah pun 9.14 minit pagi untuk pertemuan kita pada pagi Jumaat dan berhulu segala hari. Sudah pun 10 Julai 2020.
2: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari Balakong ke The Mine, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan susur keluar ke Jalan Isan. Ya, jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, tak kisahlah trafik itu berjalan dengan lancar ke, ada accident ke, boleh je kongsikan bersama kami di WhatsApp kami di 0133097972.
3: Ya, dan untuk warga KL yang akan pulang mengundi ke Johor, hati-hati, mungkin dah mula membuat pergerakan balik. Dan kita nak nasihatkan lah, bukan kita nasihatkan, kita nak bagi tahu sikit je, rancang perjalanan, make sure baki touch and go kena mencukupi supaya nanti dekat rumah tol tu tak inilah, tak mengakibatkan kesesakan. Ada orang kan dia baki tak mencukupi, itu yang buat orang marah, orang belakang marah tu.
1: Itulah, bila dah sangkut macam tu, lepas tu dah patah balik belakang, nak tukar lorong pula, nanti bertambah-tambah pula marah orang. Dah lah, orang tu tengah sakit gigi.
3: Cakap pasal awak,
1: tak ada lah.
3: Dia go hit, go stun pula kereta ni kan.
2: Jadi jangan lupalah, sebab jangan menyusahkan hidup orang lain.
1: Betul lah. Okay, saya nak tanya pada Al dan Kulin lah, kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan, sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kena guna? Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah, besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
2: Lagi memang selalu salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
1: Okey, selepas ni kita ada game on. Gamenya hari ni adalah kadu kaki.
2: Ya, betul.
1: Ya, kita berdua terus ke lagu ini persembahan Chobi, Sayang, I Love You, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

0: Kata dulu kata kini, kadu kaki. Rentak pagi KL, game on.
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu bersebaran Rizwan dengan tajuk lagunya Adakah Ini Mimpi. Orang cakap lah, cerita-cerita itu datangnya daripada mimpi.
2: Ya, betul.
1: Jadi jom kita tidur, ya.
2: Jangan tidur sekarang. Sekarang kita tengah bekerja.
1: Dah capai cerita?
2: Kita kena bermimpi dulu. Bermimpi itu bukan bermaksud kita tidur.
1: Habis itu?
2: Kita kena bercita-cita tinggi. Itu maksudnya bermimpi.
3: Tapi bila dah capai cerita-cita tu, bolehlah tarik handbrake sekejap, rehat.
1: Ya, kejap lah.
3: Tapi untuk waktu ni tak boleh rehat. Untuk
1: lebih
3: yang kuling kena berfikir. Sebab saya ada game kadu kaki. Kata dulu kata kini.
2: Alamak,
3: kata yang dulu-dulu orang gulu dulu.
1: Orang gulu-gulu
3: orang dulu guna. Dah sekarang ni kita dah tak guna dah. Ada yang tak pernah dengar pun perkataan ni.
1: Okay. Jadi hari ni apakah perkataan yang bakal kami teka? Saya baca the verse ni.
2: Sebab selalunya kalau kita punya penerbit Puan Maria ni bagi kan, Puan Bayang dengan maksudnya tak sama.
1: Yelah, betul lah. Namanya pun kadang-kadang betul tukar. Kedak Puan Maria Ashikin lah. Kejap-kejap Wah Merah Ashikin Anissa. Tak tahu mana satu nama yang betul.
3: Jangan mengata penerbit kita hari ni. Okay. Perkataan hari ni mudah.
2: Mudah. Okay.
3: Kalau saya boleh jawab lah. Tak ada masalah.
2: Okay.
3: Epi dengan Kuli dah bersedia. Nak jawab, angkat tangan.
2: Bersedia.
3: Siapa tak angkat tangan, saya tak bagi dia jawab.
1: Okay. Saya advance, saya angkat kaki hari ni.
3: Okay, perkataan yang pertama. Istima.
2: Kereta istima.
1: Bukan. Istima tu, kalau kita nak pergi bilik air tapi tak ada air, kita kena istima pakai
3: itu
1: pasir.
3: Itu sinja.
2: Okey, saya nak dengar pembayang.
3: Okey, pembayang ya. Contoh ayat dia. Cadangan awak itu masih dalam istima pihak pengurusan.
2: Saya.
3: Okey, Kulin.
2: Masih dalam
1: apa?
2: Dalam
3: 3. Dalam 2, fikiran.
1: Dalam
3: 1.
1: Dalam pertimbangan.
2: Pertimbangan.
3: Okey, jawapan AP betul.
1: Saya jawab dulu.
3: Okey, perkataan kedua, okey. Perkataan dia rasi.
1: Rasi. Okey, rasi apa? Apa Clean?
2: Rasi. Saya tak tahu. Saya nak tengok pembayang.
1: Okey, baca saya rasi tu dia macam saya contohlah, saya dengan Kulin, kami ni memang rasi lah. Memang serasi lah.
3: Memang rasi.
2: Itu serasi. Rasi ni lain.
1: Oh ya.
3: Saya lock. Awak lock jawapan tu eh.
1: Betul, serasi.
2: Awak lock je dia. Saya nak dengar pembayang
3: dia. Pembayang dia, pakaian yang dipakai oleh Aminah sangat rasi dengan warna kulitnya.
1: Serasi lah. Saya dah jawab dulu tau.
3: Kita dah pun lagi terang lagi apa, bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Memang pemenangnya adalah Epi Syafiq.
2: Semalam Enayana cakap kita kena tukar.
1: Tukar apa?
2: Kita kena denda orang yang menang.
1: Oh salah.
2: Kami sebenarnya dah rancang dah semalam.
3: Macam tiap-tiap minggu kita akan Epi yang akan kita denda.
1: Yelah. Okay, takpelah. Demi Kulin. Saya sanggup. Suruh makan benda-benda pahit pun saya akan makan juga. Demi Kulin.
3: Baik, tadi awak tak jawab apa-apa pun.
1: Ya, takpe. Saya mengalah je. Sebab saya kalau lawan pun saya akan kalah juga. Saya tahu. Okay, lepas ni kita akan denda Kulin. Ini lagu sebab Epo Hafiz dengan tajuk lagunya Kekal Bahagia. Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

mencari peluang sambung pengajian, jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, sebelum kita nak memasuki ruangan bilik karaoke 972.
2: Yeah.
1: Seperti yang dijanjikan.
3: Yeah.
1: Kita akan denda AP Syafiq.
2: Yeah,
1: tak. Kita akan denda Kulin lah. Kalau saya denda AP, peminat-peminat AP akan marah.
2: Yeah.
1: Dia akan membuat rusuhan di hadapan Wisma Radio ni.
3: Saya ramai peminat. Bila saya keluar tu, ramai bila pergi makan juga. Ni AP Syafiq nak pergi gambar. Saya terpaksa menepis-nepis
2: tau. Oh, awak macam Fatamin lah.
3: Bukan, saya
1: Fatario.
3: Fatario. Yang patah semangat semualah saya.
1: Okay. Jom kita nak denda Gulin.
3: Okay.
1: Dendanya hari ni memang
3: Kejap. Saya tanya kawan saya. Saya tanya kawan baru. Nama dia Sabarudin.
2: Okay.
3: Okay, kejap kita tanya Sabarudin. Okay, Sabarudin, hari ni nak denda Gulin apa?
2: Okay, apa? Dia nak denda saya?
3: Nah, lambatlah Sabarudin.
1: Sabar je lah.
3: Mana Sabarudin? Jawablah.
1: Sabarudin malu. Bila dia suruh on air, dia malu.
2: Betul. Nampak Sabarudin dia...
3: Okey, tak apalah. Sabarudin lambat lah.
1: Sabarudin lebih memihak kepada Gulin.
3: Tadi saya nak janji dengan dia Sabarudin. Nanti kalau saya tanya, jawab tau. Rupanya dia scam saya.
1: Awak kena break lah dengan Sabarudin tu.
3: Itulah. Okey. Apa nak denda Gulin apa ni?
1: Denda dia Gulin kena reka cerita. Tapi... khas tau. Ini bermula dengan huruf J.
3: Maknanya semua ayat tu kena mula dengan huruf J. Contohnya Jamal jalan-jalan jatuh.
2: Boleh.
3: Okey, 1, 2, 3.
2: Johan jumpa Jamil, Jamil jumpa Johan, Johan jawab, "Jom, jalinan jadi jitu."
3: Apa tu?
2: Ni jalinan apa ni? Johan dengan Jamil ni?
1: Menjalin kasih.
2: Yeah.
3: Pendeknya panjanglah sikit.
2: Janganlah. Okey, bolehlah panjang sikitlah. Jamal jual jagung, Jamil jual jam, jiran jual jambu. Jualan jimat jaya. Jualan jimat jaya.
1: Tak
3: kawan
1: tau.
3: Sekarang saya geram dengan Sabarudin. Kenapa tak jawab soalan saya di Sabarudin ni?
1: Sabarudin, awas.
3: Okey, baik. Dan untuk waktu ni, kita nak masuk ke bilik karaoke. Bilik karaoke 972 ada dua buah lagu. Sebab Ella, Nuri dan juga Kumpulan Slam, Rindiani. Terus layan
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, lagu sebahan Ella tadi baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Nuri menghiasi karaoke Bilik 972 di KL FM, ini baru KL.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami dari seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Thank you so much. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton kami di Facebook Live dan juga di live TikTok KL FM, ini baru KL.
3: Ya, yang untuk balik mengundi ke Johor, balik naik kereta tu, bandu berhati-hati, semoga selamat tiba. Dan kepada semualah warga KL, selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada semua. Dan selepas ini, Dayang akan temankan anda di Hai Hai Kuala Lumpur.
1: Macam biasa, hingga pukul 10 pagi. Saya ada pantun
3: satu tengah hari ayah.
1: Satu tengah hari. Okay. Okay. Ada apa pantun. Okay. Pergi pekan beli petai.
2: Mantap.
1: Balik rumah singgah kedai roti. Yeah. Kalau nak gelak sampai terkulai, DJ Yayang memang penawarnya hati. Hai Hai KL 10 pagi sampai satu tengah hari.
3: Kena. Itu berapa rangkap tu, Bih?
1: Beli berangkap. Okey, dan esok pagi Kulin akan temani anda menuju hujung minggu KL 1. Dan saya akan kembali pada hari Ahad, hujung minggu KL 1. Dan N akan kembali pada Sabtu minggu depan.
3: Bukan, hari Isnin.
1: Isnin. Oh, Isnin kita bertiga
3: Ah, Isnin bertiga lagi.
1: Okey, saya rindu nak berempat. Saya dengar cerita kita akan berempat nanti.
2: Berempat?
3: Nak tambah lagi seorang lagi.
1: Tambah lagi seorang.
2: Lagi kecoh lagi kita.
1: Dengan kawan saya Sabarudin.
3: Sabarudin suka sabotaj awak.
1: Itulah, tak jawab lah. Nanti dah saya nak sembang dengan Sabarudin. Ini lagu bersama Wings dengan tajuk lagunya Lena Di Uli Intan. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
3: Bye-bye. Happy weekend.

0: Pagi KL.
1: Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
0: KLFM.
2: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di Tebing Barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Itu dia Elizabeth Tan dan juga Faizal Tahir dengan lagunya Setia membuka tirai untuk Hai Hai KL hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di KL FM, ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari Jumaat anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas kita, ada AP Syafiq, Andian, ada juga Kulin dalam rentak pagi KL yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan insya Allah bermula daripada saat ini dah yang akan temankan anda dalam Hai Hai KL sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi dan doakan semoga anda semua sihat walafiat hari ini. Semoga semua yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa tadi, AP menutup tirai rentak pagi dengan pantun . Okey, kita cubalah balas pantun geng rentak pagi untuk anda ya, untuk anda geng rentak pagi. Kalau penat bolehlah berehat, jangan lupa minum secawan kopi. Terima kasih buat trio yang memang hebat, AP, N dan Kulin, memang mood booster setiap pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jangan lupa dengarkan rentak pagi KL setiap Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi. Banyak info, banyak lagu-lagu yang best yang akan dimainkan untuk anda, menemani anda dalam kesesakan lalu lintas kan, on the way pergi kerja, hantar anak pergi sekolah. Dan seperti biasa dalam Hai Hai KL, anda boleh buat permintaan lagu, hantarkan terus ke 013 309 7972.

Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

0: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

dengan Zen dengan lagunya Kalau Mencari Teman, menghiburkan anda dalam Hai Hai KL, membawa kita menghampiri 10.32 minit pagi. Dan sekarang saya nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Dari pagi sampai ke malam, jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan untuk anda yang mungkin akan balik ke Johor kan hujung minggu ini, untuk balik mengundi, berhati-hati dalam perjalanan, rancanglah perjalanan anda sebaiknya. Untuk yang memandu, pastikan anda mendapatkan rehat yang cukup. Okey, kalau dah rasa mengantuk kan, letih, penat, lenguh, berhentilah sebentar di kawasan yang selamat, di R&R yang disediakan. Okey, pandu berhati-hati. Ingatlah orang-orang yang tersayang. Okey, pandu cermat jiwa, selamat. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, kalau nak tukar laluan, nak masuk simpang, jangan lupa untuk bagi signal ke mana pun destinasi anda. Dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan jangan lupa, masih lagi boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda untuk Hai Hai KL hari ini. Dan yang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dari semasa ke semasa. Ramai dah yang hantar lagu-lagu permintaan ni. Jadi untuk anda yang lain juga di rumah, di pejabat, boleh hantarkan terus ke 013-30-97-972. Ini baru KL.

Case Bila Diri Disayangi. Ya. Ini antara lagu-lagu permintaan pendengar kita. Semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang anda minta. Untuk yang lain, hantar, nak minta lagu juga boleh. Nak hantar ucapan juga boleh. Kodlah kan. Nak apa tu, nak wish birthday ke, anniversary ke, boleh je hantar ke WhatsApp KLFM 013-3097-972. Nak kongsikan info bersama dengan anda untuk hari mengundi di Johor esok hari. Jadi untuk anda yang nak balik mengundi, jangan lupa untuk semak maklumat daftar pemilih anda sebelum hari mengundi. Jadi khususnya buat warga Johor, anda boleh periksa lokasi pusat mengundi serta saluran anda lebih awal melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun melalui aplikasi mysprsemak. Jadi jangan lupa jalankan kewajipan anda sebagai pengundi dalam pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Jadi untuk yang balik ke Johor nanti, kotlah nak balik petang nanti ke, ataupun ada yang nak balik selepas solat Jumaat nanti, berhati-hati di jalan raya, okey? Pandu cermat jiwa, selamat, jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang, dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Untuk yang masih lagi sibuk dengan tugasan anda, amanah anda untuk hari ini, selamat bertugas diucapkan. Untuk yang bercuti, selamat bercuti. Untuk yang di rumah mungkin sedang berfikir-fikir nak masak apa hari ini untuk keluarga yang tersayang, sambil-sambil dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Get some.

Baik, 11.08 minit pagi baru saja berlalu. Elite dengan lagunya G.I.G. menghiburkan anda dalam Hi Hi KL. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kami di Johor, di Melaka, Negeri Sembilan, di Utara, di Sabah, Sarawak sekalipun. Terima kasih kerana kami juga akan setia bersama anda, menemani anda menyiarkan lagu-lagu kegemaran anda, insya-Allah. Okey, lagi info untuk anda. Kes denggi sedang meningkat sekarang, jadi untuk anda jangan buat-buat tak nampak, okey? Puncanya mungkin ada di tempat yang kita selalu terlepas pandang. Jadi kalau hujung minggu ini belum ada apa-apa perancangan, bolehlah, okey, bergotong royong dengan ahli keluarga kita untuk membersihkan halaman rumah. Pastikan tiada air yang bertakung untuk nyamuk Aedes membiak. Tak perlu lama pun kita bergotong royong, 10 minit, 15 minit kalau buat beramai-ramai. Sekejap je halaman rumah kita bersih. Jadi insya-Allah kita pun akan sihat bersama dengan keluarga yang tersayang. Kita jangan tunggu sehingga ada yang dijangkiti baru kita nak membersihkan halaman rumah kita. Ingat, sedikit air bertakung pun sudah cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Jadi pastikan longkang ke, pasu bunga, tayar lama dan bekas yang menakung air boleh menjadi tempat pembiakan yang tanpa kita sedari. Jadi luangkan 10 minit setiap minggu untuk periksa kawasan sekitar rumah, kosongkan air yang bertakung, lupuskan bekas yang boleh menakung air, dan kita pastikan persekitaran halaman rumah kita sentiasa bersih, insya-Allah. Jadi jagalah kesihatan kita bersama. Untuk yang tidak sihat pada ketika ini, ramai yang demam batuk selsema, jangan lupa makan ubat anda, minum air kosong banyak-banyak. Pastikan pengambilan air kosong anda setiap hari cukup, okey? Sekurang-kurangnya 8 gelas je sehari. Boleh ambil kefin, sekali sehari cukuplah, okey? Kita kurangkan pengambilan kefin, kurangkan pengambilan makanan yang berminyak, makanan yang pedas-pedas. Kita jaga kesihatan kita bersama-sama. Kita cukupkan rehat kita juga, okey? Menghampiri 11 minit pagi, banyak lagi lagu-lagu permintaan pendengar kita di pagi Jumaat ini yang akan Dayang siarkan selepas ini. Untuk anda masih lagi boleh hantarkan lagu, nak dengar lagu lepas geram, boleh pukul 12.30 hari nanti, insya-Allah. Hantarkan terus ke 013 3097972.

jangan kemana-mana. Ada lagi lagu selepas ini. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maximum

Itu dia luar biasa nyanyian Ismail Izzani featuring Alif membawa kita menghampiri 11.29 minit pagi. Luar biasa ya. Tetapi kadang-kadang kita rasa hidup kita ni biasa-biasa je. Bangun pagi, pergi kerja, balik rumah, makan, tidur. Tetapi pernah tak terfikir sebenarnya setiap hari kita berjaya membuat sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kita berjaya meneruskan kehidupan, mencari rezeki untuk keluarga kita, dan juga dalam setiap hari kita ada dugaan dan ujian, tetapi kita masih lagi mampu untuk senyum. Itu adalah perkara yang sangat-sangat luar biasa kerana kita masih mampu tersenyum setiap hari tanpa siapa yang tahu apa pun dugaan dan ujian dalam kehidupan kita. Setiap hari ada ujian dan dugaan masing-masing yang kita tidak tahu, tetapi senyum-senyumlah selalu. Sesungguhnya senyuman itu satu sedekah. Kita tak tahu senyuman kita boleh apa tu meredakan hati orang yang tengah marah, menceriakan hati orang yang sedang sedih, yang sedang berduka. Kita tak tahu, apapun, senyum-senyum selalu. Itu juga satu pencapaian. Bukan mudah untuk orang yang sedang diduga, diuji untuk memberikan senyuman kepada kita. Jadi untuk anda, anda sangat luar biasa setiap hari. Okey, teruskan kehidupan, teruskan bertabah, bersabar. InsyaAllah ada yang baik-baik, ada yang manis-manis di hujung nanti. Okey, pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti dahulu utama 12.30 hari. Memandangkan hari ini hari Jumaat, kita siarkan berita pukul 12.30 hari nanti. Jadi terus bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Morning Mix 7.2 Kill FM in KL. Pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah, setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam, sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia Ultimate dengan lagunya Amboy. Amboy, Amboy, Amboy untuk anda. Ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang memasak di dapur kan pada ketika ini, pastinya anda memasak dengan penuh kasih sayang untuk keluarga yang tersayang, untuk juadah. Makan tengah hari, di tengah hari Jumaat ini, tak kisahlah kan. Menu hari ini simple ke, complicated ke, yang penting bila makan sama-sama, lauk biasa pun boleh rasa macam hidangan five star gitu, sebab kita makan dengan insan-insan yang kita sayangi. Satu benda lagi yang kadang-kadang kita lupa, memasak ni memanglah penat kan. Siapa tu, ibu-ibu ke, kakak-kakak ke, ada juga adik-adik yang memasak untuk kita, memang penat. Tetapi bila kita tengok ahli keluarga kita makan habis, bertambah-tambah, auto penat itu akan hilang. Tak kisahlah kita masak menu 3-4 jenis ke, nak masak menu satu jenis yang complicated sekalipun, auto kita punya penat itu hilang bila kita tengok ahli keluarga kita makan bertambah-tambah, makan sampai habis. Itu lagi buatkan kita rasa seronok, nak memasak lagi, nak masak lagi, nak masak lagi. Jadi untuk yang di dapur pada ketika ini, berhati-hati juga, okay? Kerana kemalangan kecil, kecederaan kecil juga boleh berlaku di dapur. Kita tak nak kena air panas ke, kena pisau yang tajam ke. Berhati-hati juga di dapur. Jaga keselamatan anda di rumah. Waktu sekarang hampir 11.49 minit pagi, 12.30 hari nanti. Kita ikuti dahulu utama 12.30 hari dan akan kembali dalam segmen lagu lepas geram. Anda boleh hantarkan ke 013-3097-972.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.

Itu dia OAG dengan lagunya 60s TV membuka tirai untuk segmen lagu lepas geram dalam Hai Hai KL edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Dan yang bersiaran dalam jam yang terakhir untuk Hai Hai KL, seperti biasa pukul 12 tengah hari kita akan mainkan lagu-lagu lepas geram. Dan adalah lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk segmen lagu lepas geram hari ini. InsyaAllah sebentar lagi Dayang akan siarkan. Okey, untuk anda yang sedang memandu, mungkin dah pun keluar untuk uruskan anak-anak kan, untuk pergi makan tengah hari ke, berhati-hati di jalan raya, pandu cermat jiwa selamat. Jangan lalai dengan telefon bimbit anda untuk yang memandu, okey? Nanti anda hilang fokus. Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Yang paling penting, jangan lupa untuk bagi signal, kerana pemandu di belakang kita tak tahu niat hati kita nak ke kanan ke, nak ke kiri ke, nak terus ke, nak masuk simpang ke, okey? Jangan lupa untuk bagi signal. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang, dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kemanapun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk yang memandu nak balik kampung, mengundi di Johor, juga kena ekstra berhati-hati, okey? Untuk anda yang nak memandu jarak yang jauh tu kan, jangan lupa periksa dahulu kenderaan anda. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Periksa brek kereta, lampu brek ke, periksa semua. Semoga kenderaan anda dalam keadaan yang baik sahaja. Untuk anda kalau perlu memandu nanti, dapatkan rehat yang cukup, okey? Kalau rasa mengantuk dah, rasa dah lenguh-lenguh badan, berehat sebentar di kawasan yang selamat, di R&R yang disediakan, okey? Selamat sampai ke destinasi anda. Tak kira ke mana pun, biasalah di hujung minggu nanti, kalau tidak yang tidak balik ke Johor kan, yang mungkin ada perancangan lain, berhati-hati juga. Luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang anda sayangi. 12.20 minit tengah hari, terus kekal bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL.

Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

0: Itu dia Butterfingers dengan lagunya Merpati Sejoli, membawa kita menghampiri 12.42 minit tengah hari. Baiklah, kita dah masuk ke pentas suku akhir Piala Dunia 2026. Jadi tinggal 8 pasukan terbaik dunia dan mulai sekarang setiap perlawanan umpama final. Okey, silap sedikit saja terus ucap selamat tinggal pada impian menjulang trofi. Jadi ini adalah fasa yang paling mendebarkan. Tiada lagi ruang untuk eksperimen ke setiap minit, setiap peluang, malah setiap kesilapan boleh mengubah sejarah. Jadi persoalan sekarang, siapa yang akan mengiringi France ke separuh akhir? Adakah Spain, Belgium, Norway, England, Argentina ataupun Switzerland? Nanti saksikan perlawanan Spain menentang Belgium, Norway menentang England dan juga Argentina menentang Switzerland. Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Untuk anda, kalau ada negara anda yang tidak sampai ke suku akhir, tidak mengapa, kita terus menyokong negara yang masih lagi bersaing sehingga penghabisan, sehingga ke penghujung Piala Dunia 2026. Dan dapat saksikan sepanjang Piala Dunia ini mengeratkan lagi silaturahim kita di pejabat ke, di rumah ke, di kedai mamak sekalipun, kita menyokong bersama-sama beramai-ramai Piala Dunia 2026. Baiklah, info seterusnya untuk anda. Ini mengenai bantuan awal persekolahan tingkatan 6 tahun 2026. Ini berita baik untuk ibu bapa dan pelajar tingkatan 6. Kerajaan meneruskan pemberian bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 bagi setiap murid tingkatan 6 yang layak bagi membantu meringankan kos persediaan persekolahan, di mana agihan bermula 28 Jun lepas sehingga 27 Julai 2026. Ini melibatkan murid tingkatan 6 baharu yang telah mendaftar pada 8 Jun lepas. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam membantu mengurangkan beban kewangan ibu bapa dan penjaga serta memastikan pelajar dapat memulakan sesi persekolahan dengan lebih bersedia. Banyak bantuan yang kita dapat, jadi semoga semuanya memberi faedah untuk kita, meringankan beban kehidupan kita. Untuk anda yang mendapat bantuan setiap bulan, berbelanjalah dengan berhemah. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Jiwa sejuta sorakan, demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hampir 12.53 minit tengah hari baru saja berlalu. Slam dengan lagunya Rindiani menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL, Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi Jumaat 10 Julai 2026. Dan insya Allah nanti tepat 1.16 minit tengah hari, kita akan ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Fandi Abdullah dengan tajuk hari ini, Iqra Membangun Minda Membina Peradaban. Jadi selepas ini dalam Nadi Kota KL, anda akan ditemani rakan setugas Mimi Wala sehingga ke pukul 4 petang nanti. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan lagu ekstra Siapa Tak Serupa. Hari ini Dayang pilih lagu Santai. Santai yang pertama daripada Nana Shimi featuring Iza Bahra, dan Santai yang kedua daripada Faizal Tahir. Dayang mengundur diri dahulu. Selamat berhujung minggu semua. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Extra, Kamu Tak Serupa.

satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL menghiasi ruang udara 97.2 MHz.

dengan suara Aziz Harun, Randy Pandugo dan juga Naki dengan Menjadi Dewasa. Membuka tirai Nadi Kota KL untuk hari Jumaat 10 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Dayang yang dah pun berlalu teman ke anda seawal pukul 10 pagi tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala teman ke anda untuk Nadi Kota KL dari sekarang hingga pukul 4 petang nanti. Dan sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Iqra' Membangun Minda Membina Peradaban bersama penyampai Fandi Abdullah langsung dari Masjid Putra Putrajaya sekitar pukul 1.16 minit tengah hari. Dan waktu Zohor di Kuala Lumpur tepat pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Nantikan waktu itu, kita dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Juga kita ada lagu daripada Persembahan Hafiz Wave ini dengan Terus Bersinar. Terus bersama dengan kami, Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: 16 minit tengah hari, kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat bersama dengan Fandi Abdullah langsung dari Masjid Putra Putrajaya menerusi saluran nasional FM.
1: Jadi konti nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti KAL FM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini tanggal 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 18 Julai 2026 masih langsung dari Masjid Putra Putrajaya dan saya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Iqra', Membangun Minda, Membina Peradaban yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Rozali serta muazin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Saudara, baiklah, terlebih dahulu sebelum itu, ayuh kita terus mendoakan buat saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu hari Jumaat yang mulia ini dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Putra Putrajaya. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk beribadah dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud kemudian setelah selesai sembahyang maka bertabaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak bagi bersama-sama mengimarah dan bersama-sama menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah sama-sama kita tumpukan perhatian seketika nanti atas khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu juga, elolah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu serta berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah semata-mata. Saudara, ayuh sama-sama kita terus ke ruang solat utama untuk berikan tumpuan ke ruang solat utama bagi mendengarkan luangan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni dan akan kembali seketika nanti. Baik saudara yang masih lagi berada di ruang solat, untuk sama-sama ke ruang solat utama untuk Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الأسيرة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan hari ini dengan tajuk Iqra, membangun minda, membina peradaban, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Apabila kita berbicara tentang Iqra, minda kita secara automatik akan terarah kepada peristiwa agung di Gua Hira. Ia bukan sekadar perkataan bermaksud bacalah, tetapi merupakan wahyu pertama yang merubah landscape sejarah kemanusiaan. Khutbah mengingatkan kita bahawa perintah Iqra adalah batu asas kepada pembinaan sebuah ummah yang berilmu. Ianya tidak dimulakan dengan perintah berperang, tidak juga dimulakan dengan hukum hakam muamalat, tetapi Islam bermula dengan perintah membaca. Membaca di sini membawa tafsiran yang sangat luas. Ia merangkumi membaca kitab suci, membaca tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta, meneliti ilmu-ilmu kontemporari serta memahami realiti semasa. Iqra adalah kunci untuk membangunkan potensi akal manusia bagi membebaskan diri daripada kepompong kejahilan menuju cahaya kebenaran. Tanpa minda yang dibangunkan dengan acuan ilmu, runtuhlah asas sebuah peradaban. Saudara, kita hendaklah menolak budaya malas berfikir dalam kehidupan seharian kita. Umat Islam dituntut untuk menjadi ummah yang kritis, kreatif dan berasaskan fakta. Kita perlu menjauhkan diri daripada budaya menelan info palsu atau menyebarkan fitnah tanpa usul periksa, iaitu tabayun. Dengan ilmu, kita dapat menapis sesuatu berita sama ada ia benar atau fitnah. Ia sekaligus dapat membina sesebuah suasana harmoni tanpa mencetuskan kekeliruan dan pertelingkaran dalam masyarakat. Sebagai seorang mukmin yang cemerlang, kita sewajarnya mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat. Tiada istilah dikotomi atau pemisahan ilmu dalam Islam. Ilmu fardu ain membina sahsiah dan pegangan tauhid kita, manakala ilmu fardu kifayah seperti sains, teknologi, multimedia dan ekonomi adalah alat untuk kita menguasai dan memimpin dunia. Dengan ilmu, dapat kita membina sebuah masyarakat yang berjaya dan ke depan kena dapat menguasai pelbagai bidang. Saudara, sidang Jumaat yang dimuliakan, jika kita dapat menelusuri sejarah, peradaban ini bermula dari budaya membaca. Sejarah telah membuktikan kejatuhan sesebuah empayar seringkali bermula apabila masyarakatnya meminggirkan buku, mengabaikan gedung-gedung ilmu dan leka dengan hiburan yang melampau. Ini kerana apabila masyarakat mengenepikan ilmu dan mula mencintai pelbagai perkara yang melalaikan, ia akan meruntuhkan akhlak dan mengeraskan hati kerana leka dengan hal keduniaan. Generasi muda lebih terjerumus ke kancah negatif

memberi impak yang mendalam terhadap beberapa aspek utama dalam diri kita. Antaranya ia dapat mentransformasikan jiwa dan minda, iaitu hijrah minda. Kita tidak lagi melihat aktiviti menuntut ilmu atau membaca sebagai satu bebanan, sebaliknya sebagai satu bentuk ibadah yang agung. Setiap helaian buku yang kita baca, setiap maklumat bermanfaat yang kita pelajari adalah langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan, seketika nanti kita akan terus ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua, seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Iqra, Membangun Minda, Membina Peradaban, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Razali serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafirul Rahman Muhammad Syahroni. Untuk itu saudara, kita terus bersama ikuti dan kita ke ruang solat utama bagi mendengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya khutbah Jumaat sekali nanti.

إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membimbing akal, menyucikan hati dan memandu setiap langkah menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang tidak pernah sunyi daripada bahan bacaan. Setiap hari mata kita menatap pelbagai tulisan. Kita membaca berita, mesej, media sosial dan pelbagai pandangan yang silih berganti. Dalam beberapa saat sahaja, sesuatu maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia. Maklumat kini berada di hujung jari. Namun di sebalik kemudahan ini, mengapa manusia masih mudah terpengaruh dengan berita yang belum pasti kebenarannya? Mengapa fitnah begitu cepat tersebar sedangkan kebenaran sering dipandang sepi? Dan mengapa ilmu yang semakin bertambah tidak semestinya melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih beradab dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan-persoalan inilah yang mengajak kita kembali merenung wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang dibacakan oleh khatib di awal tadi yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk." Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tentang solat, zakat, puasa dan juga jihad. Sebaliknya Allah memulakan pembinaan umat ini dengan satu perkataan iaitu Iqra, yang bermaksud bacalah. Mengapakah sedemikian? Kerana pada asasnya perubahan besar dalam kehidupan manusia bermula dengan perubahan cara berfikir. Allah sedang membina sebuah umat yang disuruh berfikir sebelum bertindak, memahami sebelum menghukum dan mencari kebenaran sebelum membuat keputusan. Namun, perhatikan pula ayat ini dengan lebih mendalam. Hanya berfirman dengan perintah bacalah, tetapi Allah menyambung perintah dengan frasa dengan nama Tuhanmu. Di sinilah letaknya keindahan Al-Quran. Membaca menurut Islam bukan sekadar menambah maklumat, tetapi bukan juga mengajar sijil, bukan sekadar membina kerjaya, bahkan membaca yang membawa manusia semakin mengenalinya. Kerana ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu boleh menjadikan manusia angkuh. Tetapi ilmu yang bermula dengan nama Allah akan melahirkan insan yang rendah hati, amanah dan bertanggungjawab. Maka kerana itulah para ulama mengingatkan bahawa tujuan ilmu bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi membentuk siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada sebuah gua yang sunyi di Gua Hira, lahirlah sebuah umat yang akhirnya memimpin dunia dengan ilmu, akhlak dan peradaban. Mereka bukan sekadar belajar membaca, mereka belajar memahami. Bukan sekadar mengumpul ilmu, bahkan belajar menghayati ilmu. Perhatikan sekali lagi pada susunan ayat-ayat ini. Allah tidak terus menyebut tentang pena. Allah menyebut terlebih dahulu tentang Rabb. Kemudian baru Allah menyebut kalam. Ini memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ilmu mesti sentiasa dipandu oleh Tuhan. Pena mesti sentiasa dipandu oleh wahyu. Kerana pena boleh menulis kebenaran, tetapi pena yang sama juga boleh menyebarkan fitnah. Hari ini teknologi boleh menyampaikan ilmu, tetapi teknologi juga boleh menyebarkan penyelewengan. Kecerdasan buatan boleh membina tamadun, tetapi kecerdasan tanpa iman juga mampu memusnahkan tamadun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin berhati-hati tutur katanya. Semakin banyak yang dipelarinya, semakin kuat keinginannya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kita semakin berkurangan kebijaksanaan. Kita tidak kekurangan orang yang pandai bercakap, tetapi kita semakin memerlukan orang yang bercakap dengan ilmu atau adab. Kita tidak kekurangan orang yang membaca, tetapi kita semakin memerlukan orang yang membaca dengan nama Tuhannya. Justeru, semangat Iqra' mestilah bermula daripada rumah kita sendiri. Jadikan Al-Quran bacaan harian keluarga. Luangkan masa membaca buku yang membina pemikiran. Didik anak-anak supaya mencintai majlis ilmu. Biasakan mereka bertanya, berfikir dan mencari kebenaran. Dan yang paling penting, tunjukkan kepada mereka bahawa ilmu bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenal Allah dan berbakti kepada manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mimbar ingin mengajak diri khatib dan seluruh jemaah memulakan semula semangat Iqra dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita lebih banyak membaca berita daripada Al-Quran, marilah kita kembali mendampingi kalamullah. Jika selama ini kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit daripada berbual dengan ahli keluarga, marilah kita menghidupkan semula budaya membaca, berbincang dan belajar bersama di rumah. Jika selama ini kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, marilah kita memperbetulkan niat bahawa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, berbakti kepada manusia dan membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Sesungguhnya kebangkitan sesuatu umat tidak bermula dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan teknologi semata-mata. Ia bermula apabila ilmu kembali dimuliakan, apabila guru dihormati, apabila masjid diimarahkan dengan majlis ilmu, apabila rumah-rumah dipenuhi budaya membaca, dan apabila Al-Quran kembali menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan dan juga keputusan seseorang. Sesungguhnya nilai yang diajar oleh Al-Quran bukan sekadar suatu teori, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Semangat saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan bersama inilah yang membina masyarakat yang kukuh, saling mempercayai dan mampu menghadapi sebarang cabaran. Atas alasan ini jugalah sambutan bulan koperasi yang diraikan pada bulan ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangunkan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Apabila gerak koperasi diurus dengan amanah, berintegriti dan berpandukan syariat, ia bukan sekadar menjana manfaat ekonomi, bahkan menjadi salah satu wadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita saling membantu dalam perkara yang membawa kebaikan dan juga ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati tiga pengajaran penting. Yang pertama, perintah Iqra mengajar kita bahawa ilmu adalah asas pembinaan insan dan peradaban. Oleh itu, jadikanlah budaya membaca, belajar dan mencari ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu yang sebenar mestilah bermula dengan mengenal Allah dan dipandu oleh wahyu. Ilmu tanpa iman boleh membawa kepada kesombongan, manakala ilmu yang disertai ketakwaan akan melahirkan insan yang beradab, amanah dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, semangat Iqra hendaklah diterjemah dalam kehidupan. Hidupkan budaya membaca Al-Quran di rumah. Hormatilah para guru, cintailah majlis ilmu dan didiklah anak-anak agar membesar sebagai generasi yang berilmu, berakhlak
dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dengan namanya, memahami petunjuknya, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mewariskan kepada generasi akan datang, sebuah masyarakat yang dibina atas asas ilmu, iman dan juga akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Anne dan Kulin lah. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Betul.
3: Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. 30 minit saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu tanpa henti. Dan saya kembali bersama dengan anda untuk Nadi Kota KL Jumaat 10 Julai 2026. Hari ini dah berada di hujung untuk minggu ini. Besok cuti hujung minggu. Ada yang balik kampung. Kabarnya nak mengundi, hati-hatilah ya. Yang nak balik mengundi tu, ini tanggungjawab kita. Kita harus tunaikan tanggungjawab kita. Hati-hati balik. Dan untuk anda yang mungkin ada di Kota Raya Kuala Lumpur ni, kalau mungkin hujung minggu tak ke mana, mungkin boleh ajak anak-anak untuk mengemas rumah. Sekarang ni di kawasan rumah saya lah, memang ada banyak kes denggi dan sebagainya. Jadi sama-sama kita ajak anak-anak kita untuk membersihkan kawasan rumah. Nyamuk Aedes ni tak pilih tempat. Rumah kita juga boleh jadi sasaran. Kadang-kadang bekas takungan air, kita basuh pinggan tu kan, bawah tu kan ada tempat takungan air tu. Yang kat situ pun walau air sedikit pun, kadang-kadang perasan tak perasan kita nampak adalah 2-3 ekor jentik-jentik. Jadi kena bersihkan semuanya, sama ada rumah teres ke, kuartus ke, pangsapuri ke, rumah kampung ke, banglo ke. Tempat pembiakan Aedes boleh wujud di mana-mana saja jika ada air yang bertakung. Jadi jadikan pemeriksaan rumah sebagai rutin mingguan. Luangkan 10 minit je untuk pemeriksaan dan pastikan tiada air bertakung di dalam dan juga kawasan sekitar rumah. Okey, periksa pasu bunga, tutup bekas air, buang air bertakung dalam tayar ke longkang ke bekas terbiar, dan juga pastikan kawasan rumah bersih dan bebas tempat pembiakan Aedes. Okey, baik, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Haris Fayahid dengan Sampai Hujung Nyawa, juga Bunga Citra Lestari bakal menyusul dengan Ingkar. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Zizi Kirana, Mama Pen.

Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTM KL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTM KL.

Belau Jalim. Lagu ni dinyanyikan oleh Udin Narayan dan Alka Yagnik, dirakamkan pada tahun 1999. Gubahan Nadim Shravan, dan filem ini dibintangi oleh Rajkish Khanna, Ashkir Khanna dan juga Ashwara Rai. Apa maksud Belau Jalim ni? Literally, speaking literally, maksud dia marilah kita pulang semula ataupun jom kita kembali. Tapi pulang dalam lagu ni bukan sekadar balik ke rumah. Ia membawa maksud yang lebih mendalam, iaitu kembali kepada orang yang kita sayang, kembali ke kampung halaman, kembali ke akar umbi atau kehidupan yang lebih tenang selepas melalui pelbagai dugaan. Lirik dia tu menggambarkan seseorang yang sedar bahawa mengejar impian dan juga kemewahan di tempat asing tak semestinya membawa kebahagiaan. Akhirnya, dia merindui tempat asal dan insan yang benar-benar menyayanginya.

Baik, apa pun untuk anda yang sering scroll-scroll telefon bimbit ni kan, awas SMS spy. Panggilan mencurigakan boleh memancing anda muat turun aplikasi yang berbahaya eh. Ia berisiko menyebabkan kehilangan wang dan data peribadi. Jangan klik, jangan muat turun dan segera laporkan jika anda rasa-rasa macam ragu-ragu atau was-was eh. Orang kata kalau was-was kita tinggalkan terus. Jangan ditengok-tengok lagi, jangan diselidik-selidik kan. Klik punya tekan. Ah, ke mana perginya? Tak tahulah kita eh. Harap-harap semuanya dalam keadaan baik-baik je. Baik, kita ada Ahmad Dayan dengan Mendewasa. Juga kita ada Yoni Boy dan juga Joe Brengko dengan Nadi. Beribu dulu dengan Mozek Hafizi Nakal dan juga Zamith Haris dengan Dalam Diam. Terus bersama dengan kami, Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay,
2: okay, okay. Macam nak buat
1: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pula otak tak ada. Tapi kita teruskan je. Kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Kan ada yang merayu-rayu untuk kembali, macam tu kan, mana tu bagging kan. Apapun, untuk anda yang mungkin sedang merayu-rayu, sedang berfikir-fikir nak bertukar kerja lain dan sebagainya, anda perlu memikir dengan dengan sebenar-benarnya, bertenang dulu, fikir yang bertenang, jangan berhenti sebab stres dengan kerja. Kalau boleh ambil cuti sekejap bagi menenangkan fikiran, dan kemudian barulah boleh berfikir dengan waras. Fikir balik, kalau memang dah tak tahan, cari kerja baru dulu. Jangan biar stres kerja jadi stres tak ada duit. Kan? Jangan berhenti kerja kerana rakan sekerja toksik. Jangan bagi orang toksik tentukan masa depan anda. Diorang mungkin akan kekal di situ, tapi anda ada pilihan. Kalau dah cuba tapi masih sama, move on je lah kan. Cari tempat yang lebih menghargai anda. Okay? Jangan berhenti hanya sebab nak sambung study. Kalau sambung tu memang impian anda, teruskan. Tapi kalau tapi cuba plan elok-elok, kira keuangan, fikir lepas grad nanti nak ke mana. Jadi buat keputusan, jangan ikut orang lain. Okay? Juga nak berhenti sebab nak berniaga, kalau baru nak mula bisnes jangan terus resign. Cuba buat part time dulu. Bila income bisnes dah konsisten, masa tu baru boleh yakin dan lepaskan kerja tetap. Dan satu lagi, nak berhenti sebab nak jaga parents, benda ni memang tak mudah. Cuba tengok dulu kalau boleh cari kerja yang fleksibel ataupun dekat dengan rumah. Kalau memang kena berhenti, pastikan ada sedikit simpanan supaya tak terbeban nanti. Okay? Baik, apapun keadaannya, kita doakan moga semuanya dipermudahkan segala urusan. Berhibur bersama Azhara Band dengan Alala Sayang. Juga kita ada Iman Darwish dengan Nak Apa Lagi. Dan ini gandingan Nur Amira Syahira, Nasrul Syahmi dan juga Nazirul Syahira dengan Common Sense Off.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Dr. Albert dengan It's My Life. Pada hari ni ada beberapa cerita lah yang mungkin boleh dikaitkan dengan lagu It's My Life ni, tentang menghargai hidup dan juga berani menentukan haluan sendiri. Tapi ia yang menarik perhatian saya ada kisah tiga pelajar di Melaka didakwa dikejar rakan menggunakan pisau. Tiga pelajar didakwa berdepan detik cemas apabila dikejar seorang rakan bersenjatakan pisau pemotong daging di sebuah sekolah menengah di Alor Gajah kejadian ni kira-kira pukul 3 petang. Bagaimanapun, berjaya dikawal dengan tindakan pantas guru yang merampas senjata yang dipegang pelajar terbabit. Dan kisahnya sebenarnya, pelajar ini, pelajar tingkatan 1, ada masalah kesihatan mental dan juga memerlukan pengambilan ubat secara berkala. Kabarnya juga pelajar tingkatan 1 ni sering dibaling dengan ais ataupun air batu, dan dia pun mungkin tak dapat mengawal kemarahannya lalu dikejar rakan-rakannya menggunakan pisau ya. Apapun, kita kena jaga anak-anak kita juga. Mana-mana ibu bapa yang mungkin ada anak-anak sekolah kan, kena tanya selalu hari-hari bagaimana sekolah mereka hari ini. Ada mungkin yang perkara yang mereka ingin kongsikan. Kadang-kadang anak-anak ni bila dah sekolah menengah, mereka susah sikit nak bercerita dengan ibu bapa kan. Tapi kalau ibu bapa memainkan peranan sebagai kawan bukan sebagai ibu bapa lah. Kita bila anak dah sekolah menengah tu, kita kena turunkan kita punya grade sikit. Turunkan kita punya level daripada seorang ibu ataupun seorang ayah kepada kawan-kawan, kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak tidak malu untuk berceritakan apa sahaja. Mungkin masalah, mungkin perkara yang menggembirakan mereka, mungkin perkara yang boleh menyedihkan mereka. Kerana jika ada gap antara anak dan juga ibu bapa tu, mungkin itu satu masalah untuk mereka berkongsi apa sahaja cerita. Kerana anak-anak sekolah menengah ni, khususnya yang tingkat remaja ni, mereka suka bercerita dengan kawan-kawan. Jadi kalau ibu bapa pun dapat menjadi kawan kepada mereka, InsyaAllah segala apa cerita pun mereka boleh ceritakan kepada kita kan. Anak-anak kita ni banyak cerita dah. Sejak-sejak ni kan kita dengarkan cerita anak-anak di sekolah menengah ni ada yang kesihatan mental dan sebagainya. Kita doakan moga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, okay? Baik, kita ada Bunga dengan Nak Buat Cana. Juga kita ada Isi dengan Alo Lolo. Berhibur dulu dengan lagu Koek, Give Me That Crown. Menghiasi ruang udara Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Future dengan Game Time.
1: Cerita apa hari ini?
0: Sudah tentulah cerita pasal bola, Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan yang berikutnya ini pukul 3 pagi nanti kita akan saksikan skor akhir yang mungkin sukar untuk diramal. Dua-dua pasukan ni ada kualiti dan juga pengalaman antara Spanyol dan juga Belgium. Sepanjang mungkin 55%, Belgium mungkin 45% lah. Dan mungkin perlawanan ini juga akan sampai ke extra time ataupun penalty. Kenapa? Sebab Spanyol baru saja menewaskan Portugal dengan 1-0, menunjukkan mereka sangat berdisiplin dari segi taktikal. Belgium pula memang meyakinkan selepas membelasah Amerika Syarikat dengan 4-1. Jadi keyakinan mereka pun sudah tentulah tinggi. Bezanya mungkin kawalan permainan, mungkin Spanyol boleh jadi faktor penentulah. Antara pemain yang perlu diperhatikan, Lamine Yamal dari Spanyol dan juga Pedri. Dari segi Belgium, di Belgium pula pemain yang perlu diperhatikan ialah Jeremy Doku dan juga Luis Openda. Jadi siapa sokong Spain, siapa sokong Belgium, boleh tonton di RTM Flick dan juga di Sukan Plus mahupun di TV OK untuk perlawanan yang seterusnya ini nanti pukul 3 pagi, ok? Baik, apa pun kita harapkan moga bola dapat menyatukan semua. Tak kisahlah apa pun, jangan dicampur adukkan bola ini dengan politik ataupun agama dan sebagainya. Kita tolak ke tepi buat seketika, ok? Baik, kita ada Aina Abdul dengan Sumpah, juga Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nya Maulai, juga bakal menyusul Filsuf dan juga Slik dengan Jalan Bersimpang. Semuanya sekejap lagi menerusi Nadi Kota KL.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape.

bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Chanel Persembahan Thailand baru saja berlalu menemani anda menerusi Nadi Kota KL dan info pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Daftar pemilih terkini hingga daftar pemilih tambahan bulan April 2026 yang dikemas kini hingga 31 Mei 2026. 2,727,926 pengundi berdaftar dengan 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan dan 12,710 polis dan juga pasangan polis pasukan gerakan PGA. Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30% dan warga emas 60 tahun ke atas 22%. Jadi kepada pengundi-pengundi PRN Johor, khususnya lah untuk mak bapak kita kan. Contohlah macam bapak saya, ya. Sudah tua, biasalah. Kita kena simak lah daftar pemilih dia kan. Abah, besok pergi mengundi dekat sekolah Datuk Jakpa. Okay. Sebab orang tua ni kadang dia... Macam mana saya nak cakap, eh? Sebab bapak kita kan, suka hati dia je nak pergi sekolah mana dia suka kan. Ikut suka dia je nak pergi mengundi kat mana, eh. Abah, saya dah tolong checkkan abah punya daftar pemilih ni. Besok pergi mengundi dekat sekolah Datuk Jakpa. Okey, jangan pergi sekolah lain. Pergi sekolah tu je. Sebab abah kalau pergi sekolah lain, nanti abah kena halau. Siapa susah? Abah juga yang susah. Membazir minyak je tak, abah? Macam tu, eh. Dia cakap dengan abah saya macam tu, tau. Sebab biasalah orang tua kan, kadang dia sesuka hati dia lah. Macam tak nak abah nak pergi sekolah ni juga. Sebab 4 tahun lepas abah daftar, abah mengundi kat sekolah ni. Hari ni, besok kat sekolah ni juga. Macam tu kan. Biasalah. Jadi apa-apa pun kita sebelum bercakap dengan orang tua, kena baca bismillah banyak-banyak lah kan. Semoga dilembutkan hatinya supaya mengikutlah apa yang telah pun ditetapkan untuk kita, macam tu. Baik, apa pun selepas ini, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, anda akan bersama dengan Putera Azwan yang akan menemani anda hingga pukul 8 malam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara hari Isnin dalam Nadi Kota KL 1 tengah hari hingga 4 petang. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Faizal Tahir dan juga Mimpi dengan Bila Sampai Waktu. Juga kita ada Pio Lukman Naufal dengan Haruman Terindah dan juga gandingan Awira, Ipul Roza dan juga Fik dengan Gila. Terus bersama dengan kami, tentunya di KLFM, ini baru KL. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

saya Dato' Aisyah. Balik kerja jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk 4 jam seterusnya. Bermula waktu ini untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, edisi penghulu segala hari Jumaat 10 Julai 2026. Dan terima kasih untuk Mimi Wala yang dapat temani anda menerusi Nadi Kota KL. Jadi bermula waktu ini, jom sama-sama kita nak mengimbau lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011, okay? Hingga pukul 8 malam, yang mana anda juga boleh kirimkan lagu-lagu pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK. Jangan turun kereta. Tapi untuk waktu ini, jom teruskan lagi layan lagu-lagu retro untuk anda. Lagu persembahan kumpulan Screen, ini dia, Bila Cinta Didusta, untuk anda di KLFM, kenangan lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauh dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Artis Legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan Artis Legend KL-nya. Hebat!

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RDM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Ya, untuk makluman Muslimin juga Muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4:46 petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:30 malam nanti. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan mahabis pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke seksyen berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
2: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
3: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
2: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
2: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata, perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau, inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4-5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Jurulatih Belgium Rudy Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Spanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Spanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata, 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTM KL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTM KL.
1: Artis Legend KLKL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM ini baru KL. Dengarkan kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik melalui frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan selesai sudah untuk kita punya artis dan KLKL. Dan sekarang untuk anda yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu retro pilihan anda dikeudarakan, anda boleh kirimkan terus lagu-lagu itu melalui WhatsApp kami 013-309-7972. InsyaAllah akan cuba saya tunai kan hingga pukul 7 malam nanti. Sambil-sambil
3: kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, Biz On Air. Dan untuk hari ini kita nak bersama dengan seorang pengusaha ataupun pengasas Fishing Buddies Academy.

0: Badis Akademik ni. Jom kita bersama Tuan Syafie.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syafie bin Abdul Syukur, pengasas kepada Fishing Badis Academy atau lebih dikenali sebagai FBA. Untuk makluman anda semua sekali, FBA ini telah ditubuhkan pada tahun 2019 dengan satu matlamat yang jelas, iaitu membantu para pemancing untuk meningkatkan kemahiran memancing mereka melalui pembelajaran memancing yang lebih tersusun dan boleh diikuti secara dalam talian. Idea penubuhan ABA ini lahir daripada pengalaman saya sendiri. Ketika mula memancing pada tahun 2015, saya sering membeli peralatan yang tidak sesuai dan berulang kali gagal di lapangan. Disebabkan kekurangan ilmu ini telah mendorong saya untuk mengikuti kursus pemancing profesional dari Amerika Syarikat untuk menjalankan kajian di Malaysia, Indonesia dan juga di Thailand. Dan Alhamdulillah, usaha tersebut telah membuka peluang untuk saya menyertai Shimano sebagai Shimano Pro Staff pada tahun 2016. Semua ilmu dan pengalaman ini kemudiannya telah saya himpunkan menjadi satu modul pembelajaran di ABA dan kini boleh diakses secara dalam talian. Sejak ditubuhkan, lebih 37,000 orang pemancing dari Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura telah mengikuti program dari kami. Di ABA, kami percaya memancing adalah 80% sains, 15% art dan juga 5% luck dan menggabungkan kesemua ini adalah 100% rezeki. Inilah yang telah menjadi pegangan kami. Dengan ilmu yang betul, setiap pemancing mampu menjadi lebih baik dan menikmati hobi ini dengan lebih yakin. ABA, play the game better.
2: Biz on air.

0: by KLFM, ini baru KL.
1: Ya, lagu persembahan Rosa dengan pudar lagu permintaan Muhammad Syafiq menyebabkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Saya bersama kita bersama juga untuk Beast on Air waktu ini bersama Tuan Syafiq untuk perniagaan beliau iaitu Fishing Buddies Academy. Tapi sebelum kita nak kembali bersama Tuan Syafiq, untuk anda yang memandu, ada info trafik untuk anda. Antaranya DLDP dilaporkan kelewatan ataupun kesakan dari Taman Megah menuju ke Jalan Majlis disebabkan terdapat kereta rosak di lorong kiri di kilometer 15.3, dan di Elite juga dilaporkan terdapat lori rosak di lorong tengah di kilometer 44.8 dari Bandar Serenia menuju ke Bandar Baru Nilai yang menambahkan kesakan dari Bangi. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Max juga trafik dilaporkan perlahan dari Sri Petaling menuju ke Sri Kembangan disebabkan berlaku kemalangan yang dilaporkan berhampiran kilometer 11.7. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk Beast on Air. Nak bersama kembali Tuan Syafiq, nak tanya juga bagaimanakah agaknya penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan ataupun membuka Fishing Buddies Academy ini. Jom kita kembali bersama Tuan Syafiq.
2: ABA ditubuhkan dengan modal sendiri. Saya menggunakan simpanan saya sendiri dan saya mulakan dengan apa yang saya ada pada ketika itulah. Pada awalnya saya hanya bermula di rumah. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah SWT, ABA telah dianugerahkan dengan tim yang baik, tekun, cekal dan percaya akan potensi yang ada pada ABA. Tim ABA sebenarnya asalnya daripada rakan dan juga daripada pelajar ABA itu sendiri. Alhamdulillah, berkat kerjasama dan juga kecekalan mereka, ABA telah dapat berkembang dari tahun ke tahun sehinggalah kami masih lagi dapat mengekalkan perniagaan ini dan terus berkembang dengan dana sendiri.
3: Ini baru KL.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ya, terima kasih untuk terus bersama kami di KL FM, ini baru KL. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011 bersama saya Putera Azwan. Dan sama-sama kita bersama juga Tuan Syafi'i untuk Beast on Air mengenai Fishing Buddies Academy. Apapun untuk anda yang mungkin baru bersama kami, yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti kami dulu di FB kami KL FM, ini baru KL, di IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami ada dua, ya, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Ha. Okey, jom kita kembali untuk Based on Air. Nak tanya jugalah kepada Tuan Syafiq ni, kepada anda yang mungkin nak sertai ataupun nak mengalami sendiri, mungkin nak belajar teknik memancing dan sebagainya, bagaimana caranya untuk anda bersama Fishing Buddies Academy. Jom kita kembali semula bersama Tuan Syafiq.
2: Harapan saya adalah ABA akan dapat terus berkembang dan terus membantu para pemancing di Malaysia khususnya dan Asia Tenggara amnya. Hobi memancing ini sebenarnya banyak memberikan manfaat kepada individu itu sendiri, kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Saya juga berharap agar satu hari nanti komuniti memancing di Malaysia dan juga di Asia Tenggara boleh maju dan juga berkembang seperti komuniti memancing di Jepun dan juga di Amerika Syarikat. Ini semua hanya boleh dicapai dengan adanya sikap yang baik dari anglers itu sendiri dan komuniti pemancing yang berkemahiran dan berpengetahuan. Saya menjemput kepada semua sekali pemancing-pemancing di luar sana yang ingin meningkatkan kemahiran dan ilmu memancing mereka dengan menyertai komuniti FBA Circle. Anda boleh mendaftar dan juga mendapatkan maklumat kami di media sosial, sama ada di Facebook ataupun di TikTok rasmi Fishing Buddies Academy.
3: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Lion, Kill FM Babe, ini baru Kill. Ini baru Kill.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ya, KFN di Baru KL. Terima kasih sudah bersama kami. Jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat, 10 Julai 2026. Dan kita dapat melangkah untuk Gol Dunia KLFM, yang mana kita akan berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Jadi awal pagi tadi telah pun membuka tirai untuk perlawanan aksi suku akhir melibatkan pasukan Perancis menentang Maghribi, yang mana pasukan Perancis berjaya menewaskan Maghribi 2-0, yang mana gol telah pun dihasilkan oleh Ousmane Dembele dan juga Kylian Mbappe, yang mana gol tersebut telah pun membawa Mbappe selaku pendahulu berkongsi jaringan sebenarnya bersama Lionel Messi untuk mendahului penjaring terbanyak setakat ini untuk aksi Piala Dunia 2026. Dan Mbappe yang juga merupakan ketua pasukan mengakui cabaran sebenarnya masih belum berakhir, dan mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menjulang trofi kejuaraan. Dan dalam perlawanan suku akhir awal pagi tadi, Mbappe gagal untuk menyempurnakan sebagai penalti pada babak pertama sebelum beliau menebus kehampaan dengan gol cantik sebenarnya, dan juga merupakan gol pembukaan pada minit ke-60. Jadi untuk aksi separuh akhir jadualkan berlangsung pada 14 Julai ini, Perancis akan menentang pasukan sama ada Spanyol ataupun Belgium yang akan berentap untuk mengisi slot tersebut pada awal pagi esok. Okey, baik. Dan sampai itu juga, kejap lagi kita akan kembali untuk fakta-fakta ataupun trivia mengenai Piala Dunia. Tapi jom nak dengarkan dulu lagu permintaan Syahrul menerusi WhatsApp KLFM ini untuk JTK. Beliau nak dengarkan lagu persembahan Hazami. Ini dia Kata untuk anda di KLFM. Ini Baru KL.

peluang sambung pengajian, jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL. Oh, let's go.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

Ya, KFM ini baru KL jam terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama si Putera Azwan untuk KIKL hari Jumaat 10 Julai 2026. Apa-apa, terima kasih untuk itu bersama kami waktu ini. Baik yang dengarkan mesti frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan untuk panduan kita bersama Muslim dan juga Muslimat untuk hari ini, akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 malam.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay.
2: Kamu? Macam nak buat
1: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Dengan lagu persembahan Ayu hanya di Mercu membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 10 Julai 2026. Apa pun, terima kasih untuk yang bersama kami temani Putera Azwan sahabat pukul 4 petang tadi untuk layan lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga tahun 2011. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi dekat penyampai Bella akan teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL 8 malam sampai pukul 12 tengah malam. Juga anda boleh sembang-sembang mengenai Piala Dunia bersama Bella bermula pukul 10 malam nanti menerusi suara penyokong KLFM. Okay? Jadi sekian tugas saya untuk hari ini, waktu ini, malam ini, akhir kata teruskan kesetiaan anda bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL. Oh, ini

0: Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.
1: Ini baru KL.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sedang bertemankan Bella Chan untuk waktu kini. Dan hari ini 10 Julai 2026, hari Jumaat, anda sedang mendengarkan Neon Neon KL yang akan menemani anda dari waktu kini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Bella Chan akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang pastinya akan menemani perjalanan malam anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Putra Azwan yang telah menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Ada lagu-lagu yang kalau kita dengar sekali, kita teringat zaman kita bersekolah, zaman kita membesar dan zaman-zaman kita bercinta pun ada. Dan kini Bella akan menyambung tugasan 4 jam seterusnya menghiburkan anda. Banyak lagu-lagu menarik, tapi jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay.
2: Macam mana awak?
1: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pula otak tak ada. Apa, kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad, 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: KLFM Zoom In. Ini baru KL.

cari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

0: Yelah dah malam kan, pastinya ramai yang tertunggu-tunggu esok siapakah yang akan meneruskan perjuangan menentang siapa di suku akhir. Masih lagi dalam mood Piala Dunia untuk hari ini. Dan untuk esok 11 Julai 2026 pukul 3 pagi, jangan lupa saksikan quarter final Spain menentang Belgium. Adakah orang kata Spain akan memusnahkan impian Belgium untuk menjadi pemenang, ataupun siapa yang anda rasa akan memenangi quarter final kali ini? Jangan lupa saksikan di Sukan Plus TV OK dan juga RTM Click. Bella akan update dari semasa ke semasa mengenai fakta-fakta lah, fakta-fakta yang akan meningkatkan lagi semangat kesukanan kita dalam Piala Dunia ini. Dan juga selamat memandu kepada anda warga Johor yang sedang pulang ke Johor. Berhati-hati memandu. Kalau mengantuk tu berhenti di tepi jalan, kerana esok kan anda nak pergi mengundi tu. Kalau boleh mengantuk, berhenti tepi jalan, lepas tu baru teruskan perjalanan kalau anda dah segar semula. Okey, sambil-sambil tu Bella nak kongsikan, bukan nak kongsikan lah, Bella nak belanjalah lagu, orang kata lagu tema Piala Dunia untuk tahun ini, Ghost, nyanyian daripada Lisa. Terus layan KL FM, ini KL.
1: Guess I'm

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baiklah, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.45 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, kepada anda semua yang sedang menonton TV ke, lepas ni rancang nak tengok TV ke, apa kata? Jangan lupa saksikan cerita Solid Rock Trust pada pukul 9 malam ini di TV2, mengisahkan tentang seorang penggodam mengumpul satu kumpulan untuk membuat rompakan berprofil tinggi, dan target mereka yang menariknya, target mereka bukan sahaja Solid Rock Trust, tapi ini mereka juga mentargetkan seorang pelayan peribadi bank yang menyimpan dana loteri pelbagai negeri. Nak tahu ceritanya macam mana, anda jangan lupa tonton Solid Trust, Solid Rock Trust pada pukul 9 malam ini di TV2. Okey, sampai-sampai itu, jom kita layan ini dan lagu Balkis nyanyi UNIC hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
2: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
3: Kami mengalir ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
1: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
4: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
5: Baik Syah, dalam politik apa-apa saja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
6: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
5: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
6: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
5: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
7: Election itu bukan orang janji. Saya bukan orang janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
1: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa pusat pertabalan.
1: Vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama Bella di 97.2 KLFM. Ini baru KL dan sekarang ini kita berada di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana anda akan dengarkan lagu-lagu yang akan mewakili perasaan anda. Dan untuk malam ini, kita banyak lagu-lagu yang akan, orang kata lagu-lagu permintaan yang akan throwback balik zaman-zaman percintaan pun ada. Jangan risau, Bella akan tunaikan lagu-lagu permintaan. Kalau anda ada lagu permintaan, boleh hantar kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak tunaikan lagu permintaan yang pertama daripada rakan pendengar kita yang berada di TikTok KLFM. Nak dengarkan lagu Gila nyanyian Awira, April dan Fik. Jom kita layan hanya di KLFM. Selat Curhat, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.

adalah hari yang cukup penting buat warga Johor ya. Esok adalah hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor. Dan untuk makluman semua, sebanyak 1,076 pusat mengundi dengan lebih 4,800 saluran akan dibuka di seluruh negeri. Bagaimanapun, ada beberapa pusat mengundi yang akan tutup awal atas faktor logistik, terutamanya di kawasan pulau bagi memastikan peti undi sampai tepat pada masanya. Antaranya ya, anda warga-warga Johor yang sedang on the way nak balik mengundi tu, anda kena tahu ini, waktu penutupan awal pusat mengundi antaranya Pulau Besar akan ditutup jam 11 pagi, Pulau Au dan Pulau Pemanggil akan tutup pada jam 12.30 minit tengah hari, dan 17 pusat mengundi lain tutup pada pukul 2 petang. 42 pusat mengundi lain akan ditutup pada pukul 4 petang. Bagi pusat mengundi yang lain yang sebanyak 1,114 pusat akan ditutup seperti biasa pada pukul 6 petang. Jadi janganlah anda mengundi pada saat-saat akhir baru nak gerak mengundi. Jangan. Rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Yang siapa yang tengah on the way nak balik ke Johor tu, pandu dengan cermat. Kalau penat, berhentilah sebentar, rehat sekejap, baru teruskan pemanduan kalau anda sudah segar. Okey? Jangan biarkan anda terkena microsleep, sebab microsleep nampak je sekejap tapi dia punya membahayakan keselamatan tu sangat besar. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan Azira. Nak dengarkan lagu nyanyian Budi Doremi dengan tajuk lagunya Takkan Hilang. Hilang ke mana? Dan terus layan KLFM. Ini baru KL.

suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.

Itu dia Buara Hati Hafiz dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza baru saja berlalu menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.01 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk selat curhat bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, di selat curhat tak sahlah kalau kita tak terima puisi ataupun kata-kata madah daripada pendengar. Dan untuk malam ini, kita menerima satu kiriman madah daripada Abang Denglanai kita ini dengan katanya, kata-kata madah dia atau puisi dia bertajuk Insaf. Jom kita dengarkan. Sampai janjimu roh ditarik dari jasad, daya kekuatan menghalang terkunci, menjerit batin ketakutan, gambaran bagaikan wayang, lintasan depan mata saat itu penyesalan tidak berguna, egomu, sombongmu, angkuhmu hilang, rayuan saat kematian tersedar, tika nyawa berpisah dari badan, tidak berguna, sedahlah diri. Dunia ini sementara, singkatnya masa, jangan butakan mata, matikan hati, seksa neraka, amat pedih. Itu dia kata-kata yang dikirimkan oleh Den Lanai, Den Gombak maksud tu. Tak maaf ya, salah-salah nama, Den Gombak. Saya selalu confuse lah Den Lanai dengan Den Gombak. Terima kasih Abang Den Gombak kita sebab hantarkan puisi yang sangat indah dan memberi keinsafan. Sambil tu saya nak belanjalah Abang Den Lanai, Abang Den Gombak ini lagu nyanyian iklim dengan tajuk lagunya Suci Dalam Debu. Tapi saya juga ingin tujukan lagu ini buat bekas pekerja bekas pekerja siapa ni ya? Tak apa. Kejap lagi saya akan bacakan. Sebab ini adalah permintaan seseorang. Tapi tak nak kasih nama. Tapi saya belanjalah juga lagu ni. Okay, jom kita dengar Suci Dalam Debu Iklim. Terus layankan FM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Dalam terang ia sembunyi, lagu nyanyian Damansutra, Seribu Bayangan Permintaan Tiha baru saja berlalu menghiburkan anda dan membawa kita hampir ke pukul 11 tengah malam. Dan pukul 11 tengah malam pastinya kita ada karaoke neon untuk anda layan lagu-lagu karaoke. Jadi bersiap sedia dengan mic anda ya, sebab kita akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang pastinya akan membuat anda menyanyi bersama. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan juga kiriman daripada Farah, rakan pendengar kita yang berada di TikTok KLFM Ini Baru KL, dengan kata-katanya malam ini, rindu kamu setiap malam sudah menjadi rutin harianku sebelum tidur. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Farah. Dan Farah katanya nak dengar lagu nyanyian Data, kumpulan Data, dengan tajuk lagunya Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Ha, rindu pada siapa tu Teha? Tak apalah, janji Teha pula. Farah, Farah pembetulan yang tadi minta lagu Tiha, yang ini Farah, kiriman Farah pula. Okay, Farah kata nak dengarkan lagu Nyanyian Rindu Buat Kekasih, nyanyian kumpulan Data. Jom kita layan hanya di KLFM Ini Baru KL.

11.13 minit malam, anda masih lagi mendengarkan KLFM. Ini baru KL dalam slot Nyan Nyan KL, juga slot Karaoke Nyan. Untuk anda semua yang peminat-peminat karaoke yang suka menyanyi, ini adalah slot khas untuk anda semua, untuk anda karaoke dengan lagu-lagu yang sangat menarik yang akan menghiburkan perjalanan malam anda. Baik, masih lagi dalam mood Piala Dunia. Untuk hari ini, saya nak kongsikan kepada anda apakah yang dikatakan oleh juru-juru latihnya daripada pasukan Spanyol. Mengatakan, kami menghormati Belgium sebagai sebuah pasukan yang berkualiti, namun kami percaya dengan identiti pemain kami, fokus utama adalah mengekalkan disiplin dan manfaatkan setiap peluang. Itu daripada Spanyol. Bagaimana pula daripada Belgium? Belgium juga ada menyatakan ini adalah perlawanan yang memerlukan kesabaran dan keberanian. Spanyol gemar menguasai bola, tetapi kami bersedia memberikan cabaran dan mencari ruang untuk menghukum mereka. Itu dia kata daripada kedua pasukan yang akan berentak pagi nanti. Dan ini dia rekod pertemuan kedua-dua pasukan, mempunyai sejarah persaingan yang seimbang. Spanyol sering menguasai penguasaan bola, manakala Belgium pula terkenal dengan serang balas yang pantas dan juga bahaya. Dalam kejohanan besar, kedua-dua pasukan pernah menghasilkan perlawanan yang sengit dan berkualiti tinggi. Dan kita nantikan adakah pasukan kedua pasukan ini akan sengit untuk meraih juara untuk pagi esok. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu karaoke yang seterusnya. Ini dia lagu nyanyian Misha Omar dengan tajuk lagunya Sampai Bila. Ini dia Karaoke Nyan.

Itu dia Kamelia, nyanyian Sweet Charity. Permintaan Dan Lanai baru saja menghiburkan anda pastinya dalam karaoke Neon. Baik, kepada anda yang sedang on the way pulang ke Johor tu untuk mengundi esok tu, pastikan anda semak benda-benda penting, antaranya pusat mengundi dekat mana, saluran mengundi kat mana, waktu pusat mengundi dan masa yang anda boleh buat, masa yang ditetapkan untuk mengundi di mana dan pukul berapa. Dan anda juga boleh buat semakan melalui tiga kaedah mudah, antaranya aplikasi MySPR Semak ataupun pergi ke portal mysprsemak.spr.gov.my. Pastikan anda tahulah tiga-tiga ini dulu, barulah anda pergi mengundi. Jangan pula anda letak anda pergi mengundi dekat pusat mengundi yang tiada nama anda, kan susah pula perjalanannya. Okey, pastikan anda merancang perjalanan anda dengan betul, barulah pergi ke pusat mengundi yang betul. Okey, sekarang ini kita nak tunaikan lagu permintaan seorang rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Katanya, "Assalamualaikum Bella, selamat malam. Akak Ariah dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang nak minta lagu Ku Basah Luka Dengan Air Mata, nyanyian Kumpulan Sukses." Terima kasih DJ Bella tunaikan permintaan lagu akak, dan sayang Bella selalu, sayang akak juga. Jom kita layan lagu ini, Ku Basah Luka Dengan Air Mata. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

dengan tajuk lagunya Janji Kita, membawa kita ke pukul 11.51 minit malam untuk 10 Julai 2026 ini. Bella akan mengakhiri tugasan Bella untuk malam ini. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM, Ini Baru KL, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok Live KLFM. Antaranya kita ada Mawar, kita ada Amo Garden, kita ada Shida, lepas tu kita ada Dija, kita ada Farah Tihadin Lanai, lepas tu kita ada Pok Cik An, Basiroh, Arif dan ramai lagi. Ada Pink Queen dan juga Green Apple, tidak dilupakan. Terima kasih buat anda yang terus tap-tap screen sehingga kita mencecah 148,000 like. Terima kasih buat anda semua. Dan Bella akan tinggalkan anda untuk malam ini dengan lagu nyanyian Ila Sabri dengan tajuk lagunya Keranamu Kekasih. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

0: KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: KLFM 97.2.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. KL FM.
1: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: goals.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: KLFM 97.2.

0: masih muda.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. KLFM.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. KLFM.

KL FM. Memanglah macam ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dah Haris J dengan tajuk lagunya Assalamualaikum, lagu pembukaan tugas kulinum pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur, yang pastinya anda sedang mendengarkan hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan seperti biasalah, hujung minggu ni kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan kulin semestinya banyak je topi-topi yang menarik yang kulin nak kongsikan kepada anda, dan lagu-lagu yang best-best ketika anda memandu. Dan sekarang ni kan Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.57 minit pagi, syuruk 7.09 minit pagi, zuhur 1.22 minit tengah hari, asar 4.46 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, dan isyak 8.45 minit malam. Dan pertemuan kita pada hari ini 11 Julai 2026 bersama dengan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kemana pun destinasi anda pada hari ini, semoga dipermudahkan dan selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best lagi, dan kita layan Finn Jamal, Terbang Tunduk. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Timba KL. Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh buat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Liana Jasmine dengan tajuk lagunya Aku Tak Percaya Cinta. Alamak, pagi-pagi ni kita dah macam tak percaya pula kan. Tapi jangan tak percaya, sebab apa? Sebab diri kita ni perlu mencintai dan dicintai. Itulah lumrah kehidupan kita sebagai manusia. Dan sekarang ini kan aku boleh nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini Sabtu 11 Julai 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua yang nak melakukan aktiviti petang ini, apa kata rancang semula, apa kata kan, kita buat aktiviti yang macam outdoor ke, pergi mall ke, dekat dalam mall pun ada juga playground yang boleh bawa ahli keluarga semua kan, ataupun sekali-sekala bawa isteri pergi shopping. Tak ada lah kalau hujan tu kita duduk rumah je kan. Jadi kepada anda semua, kalau hari ini ada perjalanan ataupun ada kenduri kahwin, ada ucapan ataupun ulang tahun sekalipun yang nak dikongsikan bersama kami dekat Alfam, boleh juga. Nak hantar ucapan pun boleh juga, nak request lagu pun boleh juga, menerusi WhatsApp kami di 013-309-7972. Dan selepas ini Kulin akan kongsikan kopi bola pagi. Tapi kita berhibur dulu dengan Hezazmi dengan tajuk lagunya Aku Mula Rindu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, selamat pagi pencinta bola semua kan. Seperti biasalah, waktu-waktu awal pagi ni kita ada kopi bola pagi dan kita mulakan pagi ini dengan keputusan daripada suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol berjaya mengesahkan tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 dalam aksi yang cukup mendebarkan di Stadium Los Angeles. Di mana Fabiano Ruiz membuka jaringan buat Spanyol pada minit ke-30 sebelum Belgium menyamakan kedudukan menerusi Charles pada minit ke-41. Dan ketika ramai yang menyangka perlawanan akan berlanjutan ke masa tambahan, Mikel Merino pula muncul sebagai wira dengan gol kemenangan pada minit ke-88 untuk memastikan La Roja melangkah ke separuh akhir. Dan Spanyol sekali lagi membuktikan mereka bukan sahaja bermain cantik tetapi juga tahu bagaimana untuk mencari kemenangan ketika saat-saat genting. Dan Belgium pula terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Johanan dan selepas memberikan tentangan sengit sehingga ke wisel penamat. Dan tahniah sekali lagi kepada Spanyol. Dan persoalannya, waktu-waktu nak ke pusingan suku akhir ini kan, agak-agaknya siapa yang menentang siapa? Dan selepas ini mungkin jangkaan saya lah kan, Spain akan menentang Norway. Sebab bagi saya, mungkin antara pertemuan England dan Norway, Norway akan menang. Tapi ini antara jangkaan. Sebab semalam saya jangka memang Spain akan menang melawan Belgium. Saya memang jangka 2-1 lah. Tak adalah kosong ke kan saya jangka. Jadi kepada anda semua, kalau ada berkenaan bola, pandangan anda berkenaan bola ataupun tim-tim anda yang masih lagi kekal, tak kalah lagi dan masih lagi bersemangat berkenaan bola, boleh je WhatsApp kami menerusi WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Dan anda boleh kemukakan suara anda, mana tahu suara anda akan ke udara kan. Dan selepas ini boleh nak hiburkan anda dengan lagu, antaranya kita ada lagu Ismail Zani, kita ada lagu Aiman Tino. Dan sebenarnya pagi ni banyak je lagu-lagu yang best-best untuk menemani perjalanan anda waktu awal pagi ni. Kemana pun destinasi anda nak tuju, semoga sampai ke destinasi dengan selamat insyaAllah. Dan selepas ini kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Lisa dengan tajuk lagunya Goals. Hujung Minggu KL, ini baru KL.
2: Guess I'm

0: Lagu Happy.
1: Lagu Happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
2: Okay.
1: Macam nak buat saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: Zoom In. KLFM, ini baru KL.
6: Ini baru KL.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh, lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Now, FM. KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiyuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Met Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang, manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis peresmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol gantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sedang mencari peluang sambung pengajian? Jangan lepaskan peluang ke Open Registration Day College Space. Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang bertempat di tingkat 2 Residensi UTMKL. Datang dan ketahui pelbagai pilihan program pengajian yang ditawarkan oleh College Space. Jumpa anda pada Sabtu, 11 Julai 2026 dari 10 pagi hingga 4 petang di tingkat 2 Residensi UTMKL.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KL FM, ini baru KL.
1: Lagu happy?
2: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
1: Okay.
2: Macam nak buat? Saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KL FM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KL FM 97.2 dan Facebook rasmi KL FM. KL FM, ini baru KL. KL FM Zoom In.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
2: Okay.
1: Macam mana awak? Saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pula otak tak ada. Apa, kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Ara Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. Zoom In.